itorni faka nyana bodi damate barikala barika be fala barika bila barika be bala barika bila barika soro mandire suma sa moden tewa wa nege moden benie lai sala magam bankerila jeli tigine jeli tante se kakanya mbejara kewele denge sabaye desem faro tamim fala dimbeta fa nyonya eh ikeri fae ikeri bemba on fo duga bugu